yang mau masuk pukul 9 pagi selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti akan kami sajikan rangkaian lagu-lagu rohani yang menyejukkan hati dan menguatkan iman. Kiranya setiap lirik dan juga alunan musik yang kami hadirkan dapat menjadi berkat, menghadirkan ketenangan serta menambah semangat dalam menjalani hari.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman ter-

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Baik, teman Pro 2, suasana Piala Dunia saat ini tentu membawa semangat dan juga antusiasme yang luar biasa bagi para pecinta sepak bola. Setiap pertandingan menghasilkan cerita, harapan dan juga kebanggaan tersendiri bagi para mendukung tim favorit. Dan tidak jarang kemenangan sebuah tim dirayakan dengan berbagai cara, seperti konvoi kendaraan di jalan raya ya teman Pro 2. Namun di tengah kemeriahan tersebut, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan dan juga ketertiban bersama. Euforia boleh dirasakan, tetapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai perayaan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan bagi teman Pro 2 yang berencana mengikuti konvoi, pastikan kendaraan dalam kondisi baik dan juga layak jalan. Gunakan perlengkapan keselamatan seperti helm bagi pengendara sepeda motor, dan sabuk pengaman bagi pengguna mobil. Hindari mengemudi dengan kecepatan tinggi dan jangan melakukan aksi berbahaya di jalan ya. Dan buat teman Pro 2 yang juga saat ini sedang dalam perjalanan, baik itu menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami mengajak untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, tetap tenang dan patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan di setengah jam yang akan datang, kami masih akan menyajikan lagu-lagu rohani spesial hari Minggu ya teman Pro 2, untuk teman Pro 2 semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

By the way, Brodo, kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, di Indonesia Timur ini vibes-nya tuh bener-bener terasa banget ya tuh, Brodo. Hype-nya tuh luar biasa banget gitu ya. Setiap pertandingan itu sukses bikin tegang, gembira, sekaligus banyak harapan-harapan dari para penggemarnya supaya tim favoritnya itu menang gitu ya teman Brodo. Ada yang bersuara gembira karena tim favoritnya meraih kemenangan, ada pula yang harus menerima kenyataan ketika tim kebanggaannya belum berhasil mendapatkan hasil yang diharapkan. Namun di balik setiap pertandingan sepak bola itu terdapat pelajaran berharga loh teman Brodo yang bisa kita ambil, yakni pentingnya menghargai hasil pertandingan ya, karena dalam olahraga itu kemenangan dan juga kekalahan itu adalah hal yang wajar. Tidak ada tim yang selalu menang, tidak ada juga tim yang selamanya kalah. Semua hasil itu merupakan buah dari perjuangan, kerja keras, strategi dan juga usaha terbaik yang telah dilakukan oleh para pemain di lapangan. Nah, sebagai pendukung yang baik nih Tunggu Pro 2, mari kita belajar menerima hasil pertandingan dengan lapang dada. Ketika tim favorit kita menang, rayakanlah dengan penuh sukacita tanpa merendahkan tim lawan. Sebaliknya, ketika tim yang kita dukung kalah, tetaplah memberikan dukungan dan juga apresiasi atas perjuangan yang telah mereka tunjukkan selama pertandingan. Perbedaan pilihan tim itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling mengejek, menghina, apalagi memicu perselisihan ya, karena sepak bola itu hadir untuk menyatukan banyak orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan juga negara. Semangat persaudaraan itulah yang seharusnya menjadi pemenang sejati dalam setiap ajang Piala Dunia. Jadi mari tunjukkan bahwa kita ini adalah penggemar sepak bola yang dewasa dan juga suportif. Hormati keputusan wasit, hormati lawan, hormati sesama pendukung, dan yang terpenting hormati hasil pertandingan yang telah terjadi di lapangan. Karena sejatinya sportivitas itu tidak hanya ditujukan oleh para pemain, tetapi juga para pendukungnya teman berdua. Jadi mari kita jadikan Piala Dunia ini sebagai momentum untuk mempererat persahabatan, memperkuat persatuan, dan juga belajar tentang arti menghargai setiap proses serta hasil yang diperoleh dengan usaha yang jujur. Menang gak perlu sombong, kalah gak perlu marah ya, karena dalam sepak bola seperti juga dalam kehidupan, yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap setelah hasil itu datang ya. Tetap terus dukung tim favorit teman Pro 2 dengan semangat positif, nikmati setiap pertandingan yang tersaji, dan mari bersama-sama menciptakan suasana Piala Dunia yang damai, sportif, dan penuh kebersamaan.

Baik, Temu Pro 2, tidak terasa ya kita sudah berada di hari Minggu, di mana hari ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa ya untuk beristirahat Temu Pro 2 setelah kemarin ya beberapa hari yang lalu Temu Pro 2 merasakan bagaimana padatnya kesibukan harian, kemudian rasa lelah, rasa penat itu rasanya kayak menusuk di sendi-sendi dan juga tulang Temu Pro 2 ya. Kasaran ini buat Temu Pro 2 yang mungkin kemarin habis bersusah payah bekerja dan lain sebagainya, mungkin ini saatnya Temu Pro 2 kasih self reward ya, atau penghargaan bagi diri sendiri, karena ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengembalikan semangat kamu Temu Pro 2. Jadi apresiasi ini terbukti ampuh meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal. Tapi Temu Pro 2, meskipun kamu okay lah self reward gitu, tapi ingat ya Temu Pro 2 bahwa menghadiahi diri sendiri bukan berarti kamu harus berfoya-foya tanpa batasan yang jelas ya. Alih-alih bersikap boros, pilihlah aktivitas sederhana namun tetap bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik ya. Karena memang menurut psikolog juga self reward ini merupakan tindakan yang bagus ya untuk mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih. Bentuk penghargaan diri sendiri itu sangat efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hari kamu Temu Pro 2. Kamu bisa memanjakan diri kamu pakai hal-hal yang sederhana, misalnya beli barang impian kamu atau sekedar meluangkan waktu untuk bersantai. Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terbaik ya atas segala kerja keras yang sudah kamu lakukan sepekan ini. Jadi jangan ragu memberikan ruang bagi diri sendiri agar kamu merasa lebih dihargai dan kembali bersemangat. Kalau nggak ada orang lain yang menghargai kamu, hargailah diri kamu sendiri ya Temu Pro 2. Nah, alasan kenapa sih butuh self reward Temu Pro 2? Alasan utama pentingnya self reward ini adalah karena kamu memang pantas mendapatkannya tanpa perlu ngerasa ragu. Penghargaan ini bukan cuma soal merayakan hasil akhir, melainkan bentuk apresiasi tulus atas segala perjuangan kerasmu. Bahkan saat kamu mengalami kegagalan sekalipun, usaha yang telah kamu kerahkan tetap wajib dihargai dengan sangat baik. Proses ini terbukti ampuh bisa memicu emosi positif di dalam otak sekaligus meningkatkan rasa percaya diri kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

Ya, Tengah Pro 2 baru-baru ini ada program namanya Pesta Timuran Jaksel Tengah Pro 2. Dan program direktur dari Pesta Timuran Jaksel ada Robby Neo menyebut tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan penyelenggaraan festival berskala lebih besar. Kegiatan yang sebelumnya menarik ribuan pengunjung kini berkembang menjadi perayaan budaya timur yang lebih luas. Dan Robby juga mengatakan jumlah pengunjung terus meningkat sejak penyelenggaraan awal Timuran Jaksel. Kondisi tersebut mendorong penyelenggara melanjutkan gerakan budaya timur secara berkelanjutan dan juga lebih besar. Menurutnya, Pesta Timuran tidak hanya menampilkan musik pesta yang identik dengan kawasan timur, festival tersebut juga menghadirkan berbagai bentuk kolaborasi budaya dari beragam latar belakang kesenian Indonesia. Dan ia menjelaskan pengunjung akan menyaksikan kolaborasi musisi muda, senior, serta seniman Papua dalam satu panggung. Seluruh pertunjukan itu dirancang dalam 6 segmen berbeda yang berlangsung dari siang hingga malam. Selain pertunjukan musik, penyelenggaraan juga menghadirkan pengalaman budaya melalui sajian kuliner khas timur. Pengunjung nantinya dapat menemukan berbagai makanan tradisional yang mempresentasikan kehidupan masyarakat kawasan timur. Robby menambahkan festival ini juga menghadirkan pengalaman budaya lain seperti tradisi Siri Pinang, dan melalui konsep tersebut penyelenggara ingin membawa suasana kehidupan masyarakat Papua dan juga wilayah timur ke Jakarta. Pesta Timuran Jaksel ini akan digelar pada 4 Juli 2026 di Cibis Park, Jakarta sebagai festival musik dan juga culture Indonesia Timur. Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi dari Nadi Kreatif dan juga Antara Suara yang berangkat dari semangat memperkenalkan budaya timur. Cerita special show tersebut antara lain ada Dendang Minang Timuran, Timur Jazz Rock, Suara Timur, Pesta Timuran, Lagu Timur Session, hingga Bergoyang. Masing-masing pertunjukan menghadirkan konsep yang berbeda dan dikembangkan khusus untuk festival ini. Jadi festival ini lahir dari pertemuan komunitas Timuran Jaksel dengan gerakan Suara Tanah Timur yang berkembang di berbagai kota. Pesta Timuran ini akan menghadirkan pertunjukan kolaboratif lintas genre dan generasi sekaligus menjadi ruang pertemuan komunitas serta karya musisi Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya tahu perlu tidak terasa ya, hari Minggu sudah tiba, tapi sayangnya udah hampir setengah hari ya. Karena kan biasanya kalau hari Minggu tuh enaknya cuma setengah hari doang ya, tuh perlu, sisanya kita udah siap-siap menuju hari Senin besok ya. Mungkin banyak aktivitas yang harus dikerjakan ya, tugas-tugas yang harus dirampungkan, rapat dan lain sebagainya yang bikin kepala sakit gitu ya. Dan untuk apa ya, untuk mempersiapkan itu semua, ya yang jelas Temu Perdu harus memanfaatkan sisa hari Minggu ini dengan baik. Dan kalau perlu seneng-senengnya dipuas-puasin dulu deh kayaknya Temu Perdu di hari Minggu ini, supaya ya biar puas aja gitu ya, biar gak ada rasa menyesal telah menyia-nyiakan weekend ya dengan bekerja dan lain sebagainya. Kadang kita tuh susah ya, apalagi di era sekarang ini, membedakan waktu kapan kita harus kerja, kapan kita harus intinya punya waktu untuk kehidupan pribadi kita gitu ya. Karena kerja pun sekarang bisa di mana aja Temu Perdu. Kalau perlu supaya tidak seperti itu ya Temu Perdu, kamu perlu membatasi diri kapan waktu kamu bekerja, kapan kamu bisa beristirahat. Nah, mumpung ini hari Minggu, usahakan waktunya full untuk beristirahat ya Temu Perdu, karena istirahat itu penting banget untuk tubuh, untuk kesehatan mental kamu juga ya, supaya kita punya energi untuk menjalani hari di hari Senin besok ya. Oke Temu Perdu, kurang 15 menit lagi Eka harus usai ya menemani Temu Perdu semuanya. Pokoknya tetap stay tune aja di Radio Perdu Sorong. Habis ini Temu Perdu juga masih banyak akan disajikan lagu-lagu untuk Temu Perdu semuanya. Ada penyiar selanjutnya juga yang akan menemani Temu Perdu semuanya.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Baik, Temu Perdua, sampai di sini sudah tugas kami menemani Temu Perdua dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Temu Perdua yang sudah mau bergabung ya. Dan saatnya

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: di Produ FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Dan tentunya di siang hari ini ditemani sama Rian ya, teman Radua, di hari Minggu di tanggal 21 Juni 2026. Tidak terasa kita masuk di pertengahan tahun, teman Radua. Dan juga di pertengahan di bulan Juni di 2026. Dan teman Radua, di siang hari ini saya informasikan cuaca dulu, yang dimana cuaca di Kota Sorong, tepatnya di Sorong Manoi, Kelurahan Malawi, itu cuaca berawan dengan suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 62%, teman Radua. Dan saya pantau dari halaman resmi BMKG, teman Radua, di hari ini tuh cerah berawan ya. Ya, di mana rata-rata suhu itu mencapai dari siang sampai sore itu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan tentunya di malam hari itu berawan sampai dengan di jam 12 malam, teman Radua. Dan pastinya manfaatkan hari libur kamu dengan sebaik-baiknya, teman Radua. Ya, mungkin dengan tidur. Habis nonton bola tadi subuh kah, jadi pagi hari atau sampai dengan siang tidur, sore harinya bangun pawai. Itulah siklus penggemar sepak bola lah, teman Radua. Oke, teman Radua, seperti biasa di jam 11 ini kita itu masuk di Produa Hitlist, ya, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu. Dan tentunya kalau kamu pengen lagunya diputarkan atau lagu kesukaan kamu kita dengarkan sama-sama, itu boleh langsung merapat ke WhatsApp-nya Produa saja di 0821 9914 7873. Dan mungkin kamu yang lagi mencuci kah di siang hari ini, atau mungkin lagi masak, atau mungkin lagi dicap.

Thailand, ya pastinya dengarkan lagu kesukaan kamu teman Radua. Sama-sama kita dengarkan. Dan sebelum saya baca WhatsAppan kamu, saya putarkan dulu lagunya Ghea Indrawari yang berjudul Seribu Kali. Ini tuh lagu hits juga teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Welcome buat teman Radua. Baru-baru ini Ayu Tinting dan anaknya itu membagikan momen serunya saat menghadiri konser BTS di Korea Selatan, teman Radua. Jadi Ayu Tinting dan putrinya yaitu Bilqis itu terbang ke Korea Selatan untuk menikmati konser BTS teman Radua, tepatnya di daerah Busan. Jadi kalau saya lihat di Instagram pribadi Ayu Tinting teman Radua, Ayu Tinting itu terlihat menikmati konser tersebut ya, sambil membawa lightstick BTS dan mengabadikan berbagai momen bersama Bilqis dan di tempat konser tersebut. Dan tidak sedikit netizen yang ikut menyoroti teman Radua kebersamaan mereka. Tahulah netizen Indonesia itu pastinya selalu ikut campur ya. Atau mungkin netizen di luar sana dengan melihat postingan Ayu Tinting bahagia juga. Dan banyak yang menyebut Ayu dan Bilqis itu terlihat begitu kompak teman Radua, hingga sekilas lebih mirip kakak dan adik daripada ibu dan anak. Kalau saya lihat juga di Instagramnya si teman Radua, itu emang mirip ya. Ya namanya ibu dan anak ya, tapi bukan di situ teman Radua, tapi kayak ya kakak dan adik lah teman Radua. Ini Bilqis yang mungkin cepat tua kak, atau mungkin Ayu Tinting yang awet muda teman Radua.

Itu lagu BTS teman kedua yang berjudul Holy Can, yang dimana kita tahu BTS itu bakal datang ke Jakarta itu di tanggal 26, 27 dan 29 Desember 2026. Waduh, tiketnya juga sudah terjual habis teman kedua. Ya di mana penggemarnya di Indonesia cukup banyak, makanya tiketnya cepat habis teman Radua. Itu pun sebelumnya konsernya dijadwalkan di tanggal 26 sampai dengan di tanggal 27. Dan pada saat penjualan tiket di dua hari event tersebut itu langsung terjual habis. Makanya pihak promotor dan BTS itu menambah satu hari, yaitu di tanggal 29 Desember 2026. Dan tiketnya itu dijual di tanggal 18 atau mungkin di tanggal 17 kemarin, dan cepat habis juga teman Radua. Itu artinya penggemar BTS di Indonesia itu cukup banyak teman Radua. Jadi pada kita tahu BTS ini tuh terakhir konser kalau tidak salah ya, itu di 2019 sih teman Radua. Waduh, jadi momen comebacknya, apalagi dia tuh baru mengeluarkan album Arirang teman Radua. Dan teman Radua, kita sapa dulu beberapa pendengar atau teman Radua yang sudah bergabung di WhatsApp, yang katanya pengen request lagu nih teman Radua. Terus ada Ibnu yang katanya pengen request lagunya dia, yang berjudul EA. Okay. Masuk. Dan terus ada Yanti juga yang katanya pengen request lagunya Lisa yang berjudul Dream. Terus Salsa Bila yang katanya pengen request lagunya Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead. Okay, nanti saya cek dulu. Dan pastinya bakal saya putarkan buat teman Radua yang tadi sudah bergabung. Dan buat kamu yang belum sempat, itu langsung rapat saja ya di WhatsAppnya Radua di 0821 9914 7873. Saya tunggu, dan tentunya kita dengarkan bersama melalui Radua RRI Sorong di frekuensi 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, yang pastinya lagi mendengarkan. Kamu request lagu, lagu kesukaan kamu, kita dengarkan sesama teman Radua. Langsung saja yang pertama, lagunya Tia, terus dilanjutkan dengan Lisa, terus tadi Olivia Rodrigo teman Radua.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Siapa sih yang tidak tahu Reza Arab? Reza Arab Octavian. Ya itulah teman Radua. Ya dimana kita tahu Reza Arab ini sukses dengan live maratonnya. Dan tentunya Reza Arab ini kalau tidak salah itu sudah berapa hari sih dia itu jalan ke Jepang, teman Radua. Dan ada salah satu konten kreator itu membagikan video konten kreator asal Jepang. Dan kontennya itu konten foto-foto ya teman Radua. Ini mana kayak ketemu orang di jalan terus dia itu minta izin untuk foto. Nah dia di dalam video tersebut, konten kreator tersebut itu ketemu Reza Arab, teman Radua. Dan dia itu tidak tahu dia ini siapa, Reza Arab ini. Dan lihat dia itu asal main tag aja di Instagram. Dan video ini tuh beredar ya teman Radua. Dimana sang konten kreator itu kaget menemui Reza Arab di jalan sudut Tokyo, Jepang, teman Radua. Dan dalam video tersebut ya konten-konten pada seperti biasanya ya, kalau foto-foto di jalan teman Radua dan dalam bentuk rekaman. Yang dimana dia tuh ketemu Reza Arab dan dia tuh memfoto Reza Arab. Dan tidak disangka nih teman Radua, hasil pemotretannya itu viral dan setelah diunggah di media sosial. Dan video tersebut itu sudah menampilkan interaksi mereka, bahkan telah meraih lebih dari 48 juta view teman Radua. Pastinya konten kreator di sana itu atau si pembuat video itu kaget ya, ini siapa sih yang difoto? Dan ternyata itu Reza Arab teman Radua, dan sang konten kreator asal Jepang itu kaget dan tentunya bahagia. Dan otomatis kalau sudah view-nya banyak atau sukanya itu banyak, itu pasti otomatis follower-nya nambah ya teman Radua. Makanya sang konten kreator itu ikut senang juga teman Radua. Tapi saya tidak menyoroti di situ. Ya di mana saya menyoroti tentang Reza Arab menanggapi fotografer tersebut di Jepang teman Radua, sang konten kreator. Ya, dimana nama konten kreatornya itu Kuni R5. Dan Reza Arab itu kalau saya lihat, saya jujur cara merespon sang orang itu apa ya teman Radua, lebih sopan dan lebih ramah. Ya pada seperti biasanya lah, kita tahu Reza Arab itu sopan walaupun ya penampilannya ya kayak kalau dari luar sih kayak brutal ya, tapi baik kok teman Radua ini Reza Arab. Makanya saya lihat dalam video tersebut Reza Arab itu menyapa sang konten kreator dan tentunya dia itu bersedia untuk difoto. Dan tentunya konten kreator itu langsung buang di sosial media. Pastinya kalau sudah dibuang sosial media, dia itu sudah minta izin sama Reza Arab. Dan langsung banyak netizen yang mengunjungi Instagram fotografer tersebut ya, dan menghashtag Reza Arab teman Radua. Dan dibanjiri netizen-netizen Indonesia. Tahulah kalau netizen Indonesia itu pasti kalau ada konten kayak gini, apalagi sang konten kreator itu gak kenal, itu pasti rame langsung di hashtag Reza Arab ataupun artis yang bersangkutan teman Radua.

SY Gabriela teman roh dua saya berputarkan buat kamu. Dan kita sapa dulu beberapa teman roh dua atau pendengar di luar sana yang baru bergabung, yang katanya pengen request lagu teman roh dua. Ini ada Ari yang katanya lagi di kilometer 12 masuk pojok. Waduh, itu di mana ya? Masuk pojok kilometer 12. Ya pokoknya di situlah. Oke Ari, terima kasih ya sudah bergabung. Katanya pengen request lagunya Nuka berjudul Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke, saya nanti putarkan. Terus ada siapa lagi yang baru bergabung? Ada Billy yang katanya pengen request lagunya For Revenge yang berjudul Semula. Oke, langsung saja karena Produa Hitlist sudah mau berakhir kurang lebih 10 menit lagi, tepatnya di jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Dan tentunya terima kasih teman Produa sudah mau bergabung untuk diputarkan lagunya. Dan tentunya requestan kembali dibuka itu di besok hari lagi di jam yang sama, di jam 10 sampai dengan di jam 12 waktu Indonesia Timur. Langsung saja Nuca atau Nuka, Nuka lah. Dilanjutkan dengan For Revenge, teman-teman. 2.

Radua Radio Sorong, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radua buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radua FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua. Masuk di jam 12:05 nanti bakal ada informasi kuliner dan UMKM teman Radua yang mana

Kamu dari jam 12 sampai dengan di jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Tentunya sambil kamu istirahat, ya mungkin ada yang kerja di hari Minggu kayak saya, teman Radua. Ya gitulah kalau kerja shift-shiftan, di mana orang lain kerja, kita libur, begitupun orang lain libur, kita kerja, teman Radua. Ya semangatlah. Apalagi kan tanggal-tanggal 21 begini, aduh sukeres sudah. Oke teman Radua, selamat beristirahat, selamat makan siang, dan selamat menikmati lagu-lagu dari saya dan informasi yang bakal saya update teman Radua. Tetap stay tune aja di Produ FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
6: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
7: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
8: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
5: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ada salah satu kuliner yang namanya itu ngeri, teman Radua, yaitu tahu siksa. Jadi tahu siksa ini itu merupakan jajanan Betawi yang punya proses memasak dan nama yang unik. Sayangnya kuliner ini ataupun kudapan ini itu mulai langka ditemukan, teman Radua. Jadi budaya Betawi itu masih terasa kental di beberapa sisi di kota Jakarta. Tidak hanya dari logat, teman Radua, tetapi juga melalui makanan-makanan tradisional yang masih bertahan sampai sekarang. Dan sayangnya sebagai makanan khas Betawi, tahu siksa ini tuh mulai langka ditemukan, ya teman Radua. Yang dimana tahu siksa ini tuh bukan sekedar olahan biasa, di mana tahu siksa ini tuh punya cara pengelolaan yang berbeda dari tahu goreng yang biasa ditemukan kebanyakan maupun di dari daerah lain, teman Radua. Jadi arti nama siksa dari kuliner ini itu bukan karena menyiksa atau mungkin bahan pembuatannya itu aneh, teman Radua, melainkan karena proses memasaknya yang dianggap seperti menyiksa tahu. Ya mungkin dikukus dulu, terus dimasak, terus digoreng lagi, terus mungkin diolah lagi, teman Radua, makanya menyiksa tahu. Jadi tahu siksa ini tuh proses memasaknya dengan api kecil membuat tahu mengalami perubahan secara bertahap. Ini mana teknik ini tuh dipercaya menjadi alasan munculnya nama tahu siksa, karena tahu seperti dipaksa matang secara perlahan di atas panas wajan. Oh, berarti memasaknya itu dengan api kecil, makanya durasinya agak lama, teman Radua, makanya dinamakan tahu siksa.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu?

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: aku mau yang ini saja. Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Teman terbaik kamu, teman terdua, masih ditemani sama Rian pastinya di siang hari ini, spesial hari Minggu. Selamat beristirahat buat kamu yang mungkin lagi santai atau mungkin lagi healing di luar sana, teman terdua. Dan tentunya teman terdua, di siang hari ini tuh ada bola ya, Piala Dunia 2026, di mana Jepang melawan Tunisia, teman terdua. Dan pastinya disiarkan di TVRI Sport. Kalian tuh bisa nonton di TVRI Sport ya, teman terdua. Dan juga kamu bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Sorong di hari Minggu ini ya, teman terdua, di Tunisia versus Jepang. Dan tentunya di kamu bisa dengarkan siaran langsungnya lewat frekuensi 102,6. Jadi bakal kamu dengarkan pertandingan semuanya di situ, Jepang versus Tunisia di siang hari ini. Dan sekarang itu lagi menyanyikan lagu kebangsaan, teman terdua. Siang hari ini panas picai ya. Tadi saya sempat keluar beli kopi. Ya biasalah, anak-anak muda atau mungkin kalau terlalu minum kopi tuh kayak ada yang kurang, terus ngantuk, apalagi siang libur. Boh, kopi paling enak sudah, strong langsung. Dan teman kedua, ada informasi kuliner sebelum kita masuk di informasi olahraga di jam 1 siang waktu Indonesia Timur sampai dengan di jam 2. Ini mana info kuliner dari Aldi Taher yang sekarang itu disorot lantaran bisnis kulinernya yang punya trik marketing unik, teman radua. Ya, dimana mulai dari burgernya yang viral, dan sekarang dia itu punya 5 usaha makanan dan minuman, teman radua. Nah, selain fokus di industri hiburan, Aldi Taher itu sekaligus juga presenter yang tentunya dipakai di mana-mana ya. Kita lihat di TV ataupun di podcast, di YouTube, itu pasti ada dia, teman kedua. Kayak di podcastnya Raditya Dika, terus beberapa podcast yang terkenal di luar sana. Dan Aldi Taher itu punya burger Aldi's Hot Dog, ayam goreng basa Aldi Taher, terus Aldi's Coffee, waduh ada kopinya juga ya, terus Aldi's Rendang. Waduh, jadi ada 5 kuliner sekarang. Sukses buat Aldi Taher. Usahanya tentunya makin jaya pastinya. Usaha enak. Kalau misalnya makanannya ataupun kulinernya ada di Sorong, itu saya pasti yang beli duluan, teman Radua. Karena saya penasaran bagaimana sih rasanya sampai seviral itu, teman Radua.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Radua, informasi kuliner sampai di sini menemani kamu. Dan nanti di jam 1 kita bakal bahas Piala Dunia 2026. Tentunya di informasi olahraga. Nanti ada hasil pertandingan, jadwal pertandingan, terus klasemen sementara. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
6: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Gak muat ternyata.
8: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
7: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
8: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
7: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
8: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
7: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Garuda Sport menemani kamu teman Redua di siang hari ini sampai dengan di jam 2 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya teman Redua, tadi saya dalam studio kaget tiba-tiba ada yang teriak gol. Ternyata Jepang mencetak gol pada menit ke-4 teman Redua melawan Tunisia. Yang dimana gol dari Jepang itu diciptakan oleh Daichi Kamada, di assist oleh Keito Nakamura teman Redua. Dan tentunya dalam pertandingan ini Jepang menggunakan formasi

siang hari ini tidak sempat nonton karena mungkin di jalan, mungkin lagi di ya mana, kamu bisa mendengarkan ya secara langsung Tunisia versus Jepang di program 1 RRI Sorong di frekuensi 102,6 teman Pradua, dimana di situ lagi live, kamu bisa mendengarkan. Dan kalau misalnya kalian belum sempat lagi mendengarkan teman Pradua, kalian tuh bisa nanti lihat highlightnya atau hasil pertandingannya di halaman website kami, yaitu rri.co.id. Di sana itu nanti ada berita pertandingannya, dari statistik pertandingannya, formasi yang digunakan, terus line up-nya teman Radua. Dan tentunya teman Radua, pertandingan Jepang versus Tunisia di grup F ini itu sedang berlangsung di pukul 13.24 waktu Indonesia Timur teman Radua. Dan setelah ini saya bakal update informasi tentang klasemen sementara di Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingan teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Prodo FM 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

Datang teman terbaik kamu, teman Radua, masih di Pro2 Sport. Tentunya kita fokus ke FIFA World Cup 2026. Dan skor sementara Jepang melawan Tunisia, teman Radua, itu baru terciptanya gol pada menit keempat awal, dan baru saja di menit ke-31 lewat gol dari Ayase Ueda yang diassist oleh Ko Itakura, teman Radua. Jadi skornya sementara itu 2-0, dan tentunya juga saat ini mereka sudah bermain di menit ke-37 menit, teman Radua. Waduh, hampir gol. Seru juga ya saya nonton, teman Radua. Di luar juga lagi nobar sama teman-teman saya. Waduh, seru sekali Jepang melawan Tunisia ini. Jepang banyak menyerangnya, teman Radua. Kayaknya Jepang ini tuh mau kasih gol banyak-banyak memang, teman Radua, supaya dia tuh di peringkat ke-1. Dan teman Radua, saya mau informasikan untuk hasil pertandingannya tadi pagi itu ada Ekuador melawan Curacao itu dengan skor 0-0, teman Radua, alias draw. Terus ada Jerman melawan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan di grup F itu ada Belanda versus Swedia itu dengan skor 5-1. Waduh, Belanda kejam sekali. Terus ada Turki yang bermain di grup D itu melawan Paraguay, yang dimana Turki 0, Paraguay 1. Ini nih yang kemarin malam itu pawai. Itu ada Brasil versus Haiti dengan skor 3-0, teman Radua. Itu hasil pertandingan kemarin dan hari ini, teman Radua. Untuk jadwal pertandingan berikutnya itu ada Spanyol yang bakal melawan Arab Saudi di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berarti di sini tuh jam berapa ya, teman Radua? Ya jam 11 kalau tidak salah sih. Terus ada Belgia melawan Iran di jam 2 subuh, dini hari maksudnya. Terus ada Uruguay melawan Tanjung Verde di jam 5 subuh besok. Terus ada Selandia Baru melawan Mesir di jam 8 waktu Indonesia Timur. Terus ada Argentina itu di besok di jam 12 malam pas, teman Radua. Nah nanti berikutnya itu nanti saya bakal update lagi jadwal pertandingan dan tentunya hasil pertandingan juga di setiap acara Pro 2 Sport, teman Radua. Dan nanti setelah ini saya bakal baca klasemen sementara ya, teman Radua, dari grup A sampai dengan di grup L. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dan teman Redo, saya mau mengajak kamu mendengarkan Jepang melawan Tunisia, pertandingan di siang hari ini. Itu di program 1 RRI Sorong di frekuensi 102,6 FM. Dan pastinya buat kamu yang mungkin belum sempat nonton karena mungkin lagi di jalan ataupun ada pekerjaan lain, kamu bisa mendengarkan teman Redua tanpa menonton di program 1 RRI Sorong secara live Jepang versus Tunisia, teman Redua.
1: Play football.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bapak?
4: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Kalah lagi.
3: Bapak kok main judi lagi?
4: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
3: Ah, alasan.
4: Hus, kok diam sudah? Macet, hus masak.
3: Sudah.
4: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
3: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
5: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Babak pertama Piala Dunia 2026 antara Jepang versus Tunisia itu berakhir 2-0 di babak pertama, dan sementara lagi istirahat sementara 2 dan nanti dilanjutkan di babak kedua. Apakah Jepang mampu menambah gol lagi? Nanti kita lihat saja teman Radua. Karena saya lihat Jepang juga itu serangannya bertubi-tubi teman Radua, sampai kipernya itu capek menada tendakan Jepang teman Radua. Dan saya informasikan klasemen sementara di FIFA World Cup 2026 di grup A itu yang memimpin ada Meksiko, di posisi kedua ada Korea Selatan, dan di grup B itu ada Kanada, dan di nomor urut 2 itu ada Swiss, dan di grup C posisi pertama ada Brasil, dan di posisi kedua ada Maroko, di grup D ada Amerika Serikat di urutan pertama dan Australia di urutan kedua, di grup E itu ada Jerman di urutan pertama, di nomor 2 itu ada Pantai Gading, di grup F sendiri itu ada Belanda di posisi pertama, dan di posisi kedua ada Swedia, dan di grup G itu Iran yang memimpin klasemen di grup G, terus di posisi kedua ada Selandia Baru, di posisi ketiga ada Belgia. Di grup H sendiri itu ada Arab Saudi di urutan pertama, di urutan kedua ada Uruguay, di urutan ketiga ada Spanyol, terus di grup I sendiri itu Norwegia di posisi pertama, di posisi kedua ada Prancis. Di grup J itu ada Argentina yang memimpin klasemen, terus Austria di posisi kedua. Di grup K itu Kolombia di urutan pertama, Kongo di urutan kedua, dan urutan ketiga Portugal. Di grup L yang terakhir, klasemen sementara dipimpin oleh Inggris, terus di posisi kedua ada Ghana teman Radua. Itu tadi klasemen sementara Piala Dunia 2026 teman Radua. Dan tentunya sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga karena sudah mau jam 2 siang teman Radua. Untuk informasi olahraga selengkapnya kamu bisa baca di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Radua. Di sana lengkap hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen babak gugur, dan live score teman Radua. Informasi olahraga akan hadir di setiap harinya di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Di jam 2 ada informasi olahraga yang menemani kamu. Di jam 2 maksudnya ada informasi hiburan ya teman Radua. Karena pastinya informasi hiburan menemani kamu sampai dengan di jam 4. Nanti di jam 4 kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Mancanegara Top 20 Nasional teman Radua. Jadi tetap stay tune aja ya teman Radua di Pro 2 FM 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Radio 2FM, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Rian, teman Radio 2. Di siang hari ini, di hari Minggu. Masih semangat, teman Radio 2. Pastinya masih dong menikmati suasana di siang hari ini yang cukup panas lah, teman Radio 2. Jangan lupa minum air putih secukupnya, teman Radio 2. Buat kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan. Dan teman Radio 2, nanti ada festival yang bertajuk Pesta Timuran Jaksel yang digelar di Cibis Park, Jakarta Selatan pada 4 Juli 2026. Jadi festival ini tuh menjadi selebrasi musik, budaya, komunitas, dan kebanggaan Indonesia Timur dalam satu perayaan besar, teman Radio 2. Jadi Pesta Timuran Jaksel itu lahir dari dua gerakan, yaitu Timuran Jaksel yang tumbuh dari komunitas tari Molukan Soul dan Suara Tanah Timur, teman Radio 2. Jadi founder Timuran Jaksel sekaligus Pesta Timuran Jaksel, yaitu Robineo, menceritakan awal mula ide kreatif festival ini, teman Radio 2. Robi menegaskan visi untuk mengangkat budaya dan musik Indonesia Timur menjadi awal terciptanya acara Pesta Timuran Jaksel, teman Radio 2, yang bakal digelar pada 4 Juli 2026. Dan festival ini tuh akan menghadirkan deretan musisi dan penyanyi lintas genre seperti Marion Jola, Toton Karibo, Novia Bahmin, Teddy, dan juga beberapa penyanyi-penyanyi timur di luar sana, teman Radio 2. Dan tentunya selain itu akan ada sejumlah penampilan spesial, antara lain yaitu Dendang Minang Timuran, Timur Jazz Rock, Suara Timur, Pesta Timuran, Lagu Timur Session, hingga Bagoyang, teman Radio 2. Jadi festival ini tuh menghadirkan berbagai program pendukung seperti kompetisi tari Spice Jam Dance Battle dan pertunjukan titik kumpul, serta dipandu oleh komika dan aktor Ari Kriting sebagai pembawa acara, teman Radio 2. Dan buat kamu yang mungkin pada saat tanggal 4 Juli 2026 itu lagi di Jakarta, mungkin bisa jalan-jalan ke sana lah, teman Radio 2. Kayaknya bakal meriah di sana ya. Dan untuk tiketnya sendiri, kalian tuh bisa pantau atau update informasinya juga, teman Radio 2. Tiketnya tuh beli di mana sih, atau mungkin tiketnya dijual kapan, kalian bisa cari juga di berita-berita online di luar sana, teman Radio 2, termasuk rri.co.id. Teman Radio 2, saya informasikan kayaknya ini tuh lagi mati lampu sih. Ya mudah-mudahan cepat nyala lah, apalagi di hari Minggu, apalagi bola saat ini main, teman Radio 2. Radio 2 FM. Teman terbaik.

0: tengok ini dulu. Bagus sih mana video mana mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajak lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
4: Hei, awas, ada motor depan, bro. Awas, hei.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Demon Hunters teman Radua terus memecahkan rekor selama 1 tahun penayangan sejak 20 Juni 2025. Jadi film animasi ini tuh berhasil menuai berbagai kesuksesan, mulai dari penayangan hingga capaian emas di industri musik global teman Radua. Jadi K-pop Demon Hunters itu baru saja resmi mencetak sejarah baru setelah bertahan 52 pekan berturut-turut di daftar global top 10 Netflix teman Radua. Jadi pencapaian luar biasa ini tuh tercatat untuk pekan yang berakhir pada 21 Juni 2026 sekaligus menandai genap 1 tahun penayangan sejak rilis perdana pada 20 Juni 2025 tanpa pernah sekalipun keluar dari papan atas teman Radua. Jadi melalui data resmi yang dirilis pihak Netflix, film original tersebut itu terus mempertahankan posisinya di daftar English Film Top 10 dengan meraup 1,0662 miliar jam tayang serta 639,3 juta penayangan selesai teman Radua. Jadi torehan mengesankan tersebut sekaligus memecahkan rekor terlama sebelumnya yang dipegang oleh serial drama Korea Extraordinary Attorney Woo dengan catatan selama 20 pekan teman Radua. Jadi K-pop Demon Hunters itu semakin banyak rekornya ya teman Radua, film animasi ini. Pastinya buat kami yang belum sempat nonton di bioskop, kayaknya sudah ada juga di Netflix teman Radua.

kamu. Terima kasih teman Radua buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radua FM di 96.7 atau di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua. Dan teman Radua, olahraga sekarang itu bukan cuma soal menjaga kebugaran ya teman Radua, tapi juga jadi tempat bertemu orang baru, apalagi olahraga jogging. Jogging terus ketemu orang baru, terus kenalan, itu pastinya happy teman Radua. Jadi ada salah satu studi dari Phil itu menyebut aktivitas olahraga itu mulai menyaingi dating apps sebagai cara membangun hubungan karena mempertemukan orang-orang dengan minat dan rutinitas yang sama, apalagi hobinya sama yaitu lari, fix itu bakal jodoh. Jadi dapat teman baru. Jadi mulai dari komunitas lari, tenis, padel, sampai dengan basket, interaksi yang terjalin terasa itu lebih natural karena berawal dari aktivitas yang dilakukan bersama teman Radua. Apalagi kalau sudah masuk komunitas, itu pasti ada kenalan baru, dapat teman baru, dapat bestie baru. Waduh, jadi sekarang itu olahraga itu bukan hanya menjaga kebugaran ya teman Radua, tapi juga membangun sosial atau jejaring kita. Menurut kamu lebih seru kenalan mungkin lewat olahraga kah? Atau mungkin dating apps teman Radua?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
6: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
7: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
6: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
7: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
6: Apa lo? Mau berantem?
8: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
6: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
7: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
9: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

baik kamu teman Radua, masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 4. Karena di jam 4 kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Mancanegara Top 20 Nasional teman Radua. Dan teman Radua, nikah itu sekali seumur hidup, betul. Tapi kenangannya mau bertahan semalam atau mungkin seumur hidup teman Radua. Jadi pasangan asal Jepang yaitu Kaz dan Mariko Yamaguchi itu memilih tidak menggelar resepsi mewah teman Radua, di mana dana pernikahan mereka itu justru dipakai untuk honeymoon keliling 48 negara selama sekitar 400 hari. Waduh, 400 hari berarti lebih dari setahun ya teman Radua. Di mana selama lebih dari setahun mereka itu berkeliling ke 48 negara. Mereka itu mengumpulkan cerita, budaya, pengalaman dan kenangan yang mungkin akan terus mereka itu ceritakan sampai tua teman Radua. Dan menariknya lagi, biaya perjalanan tersebut itu disebut tidak jauh berbeda, bahkan bisa lebih hemat dibandingkan biaya pesta pernikahan tradisional di Jepang teman Radua. Bukan berarti resepsi itu salah ya teman Radua, tapi kadang kita itu terlalu sibuk bikin tamu kita itu senang semalam teman Radua, sampai lupa kita itu bikin kenangan berdua seumur hidup sama pasangan kamu. Kalau belum sanggup keliling 48 negara ya, mulai dulu dari keliling Indonesia teman Radua. Karena pengalaman itu selalu lebih lama dikenang daripada dekorasi pelaminan teman Radua.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, merang apa nih? Ihi, merang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
6: Hah?
5: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
7: Oh no.
8: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Di siang menjelang sore hari ini di jam 3:36 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Bagaimana hari ini? Apakah masih tidur siang atau sudah bangun? Siap-siap untuk olahraga atau mungkin keluar, teman Radua, yang dimana cuaca di luar itu apa ya? Paslah di sore hari ini tidak terlalu panas dan tidak mendung juga. Atau mungkin ada beberapa teman Radua di luar sana yang lagi siap-siap ikut konvoy. Konvoy Belanda atau Jepang sih kayaknya di hari ini, teman Radua. Karena saya lihat beberapa kali di luar sana itu banyak yang mondar-mandir ya, pakai motor terus benderanya Jepang dan Belanda. Waduh, kayaknya Belanda dan Jepang ini tuh tadi subuh atau kemarin itu menang nih, teman Radua. Waduh, mudah-mudahan ya masuklah babak selanjutnya, teman Radua. Dan teman Radua, saya informasikan ada tempat wisata yang menarik sekali, teman Radua. Dimana tempat wisatanya itu Pantai Batu Lubang. Siapa yang sudah pernah kesana? Kalau saya sendiri sudah pernah sih, teman Radua. Di mana jarak Pantai Batu Lubang dari arah Kota Sorong itu kurang lebih menempuh ya 30 km kah kalau tidak salah. Saya tidak sempat hitung juga. Kalau untuk perjalanannya itu kurang lebih 40 menit. Tapi kalau ke sana itu motornya atau kendaraannya harus fit ya, teman Radua, karena menuju ke sini itu ini turunannya yang bahaya itu, teman Radua. Yang dimana pada saat sampai di Batu Lubang turunannya tuh waduh mengerikan. Mungkin hampir 1 kilo 2 kiloan gak apa turunannya itu. Jadi harus remnya bagus, jangan sampai remnya blong, teman Radua. Jadi Pantai Batu Lubang ini tuh ada di distrik Magbon, Kabupaten Sorong. Di mana Pantai Batu Lubang itu memiliki keindahan yang memikat, hamparan pasir putih ya, teman Radua. Terus air lautnya yang jernih serta formasi batu karangnya yang unik yang menjadi ikon tempat ini, teman Radua. Jadi Batu Lubang ini tuh berasal dari batu karang alami yang memiliki lubang di bagian tengahnya, teman Radua, di mana menciptakan pemandangan eksotis yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jadi keindahan Pantai Batu Lubang ini tuh semakin terasa dengan suasananya yang masih asri dan tenang, teman Radua, di mana menjadikan tempat yang cocok untuk bersantai, mungkin menepas penat, mengabadikan momen bersama keluarga, foto-foto, upload di sosial media. Waduh, jadi dari bibir pantai, pengunjung itu juga dapat menikmati pemandangan laut yang berpadu dengan gugusan pulau-pulau kecil, kelestarian alamnya. Tapi di sana itu apa ya, teman Radua? Jaringannya masih ya kadang muncul kadang tidak, teman Radua. Jadi agak susah kalau mau live streaming, atau mungkin sudah 4G di sana atau sudah bisa internetan. Karena terakhir itu saya perginya itu di 2025 kalau tidak salah, itu di bulan 10 atau tidak bulan 9, tapi enggak tahu sih sekarang itu sudah bisa live, sudah ada jaringan yang mungkin full, tidak muncul atau tidak hilang tiba-tiba. Jadi wisata Pantai Batu Lubang ini tuh bukan hanya dilihat batu lubangnya, teman Radua, kalian bisa mandi-mandi. Terus ada yang tempat wisata yang kita itu naik, terus naik di atas gunung gitu, terus kita bisa lihat pulau-pulau kecilnya di situ, dan kalian tuh bisa foto-foto. Lumayan juga sih naiknya itu, ya bisa membakar kalori lah, teman Radua. Tapi dengan kalian naik ke atas terus foto, itu pasti capeknya hilang, teman Radua. Kalian cari aja di Maps Pantai Batu Lubang, itu pasti ketemu, teman Radua. Tidak cari di TikTok, itu pasti konten-konten wisata Pantai Batu Lubang itu ada, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro2FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2. Kita akan bergabung dengan Pro2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional di jam 4 sampai dengan di jam 5. Terus dilanjutkan mancanegara Top 20 Nasional teman Pro2 sampai dengan dari jam 5 sampai dengan di jam 6. Jadi tentunya teman Pro2 sampai di sini saya menemani kamu. Dan sekalian juga saya pamit undur diri, yang dimana nanti di jam 6 itu balik ke Pro2 RRI Sorong. Dan nanti ada rekan saya yang akan menggantikan saya teman Pro2. Saya pamit undur diri teman Pro2, selamat sore dan tentunya selamat beraktivitas di hari Minggu ini teman Pro2.

0: lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena ya pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga.

0: adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Okay.

Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7?

0: dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: posisi 8 ke posisi 5 teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan, posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2, ada Ghea Indra.

aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Sheila on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Don't know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produa ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produa, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produa ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisander melanjutkan weekend kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend bareng sama Kangga yang bakal menunggu sampai nanti tentunya jam 7 malam. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Strong 5 FM Pro 2 Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
4: Ala inna nasrallahi qarib.
3: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mungkin.

Dan 82 baru saja kamu dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Rama bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman pro 2 didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah salat maghrib, Rama hadirkan kembali lagu bernuansa Islami.

0: Abu Abdillah Ar-Zubairi rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hihi, selamat malam ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang habis lihat pawai atau habis pawai juga Jerman di mana-mana sore ini teman Pro 2 ya. Sore tadi maksudnya di kota Sorong dan sekitarnya. Tapi memang Jerman lagi OP banget sih teman Pro 2 ya. Tapi negara-negara lain juga, salah satunya Jepang yang kayaknya benar-benar membuat Piala Dunia kali ini itu di luar prediksi. Aduh, bahkan untuk grupnya Belanda itu grup apa teman Pro 2 ya? Di mana untuk persaingan di situ juga keras. Lagi keras banget teman Pro 2 ya, grup F. Poinnya beda-beda tipis nih, Belanda, Jepang, Swedia. Hanya 2 tim yang akan lolos teman Pro 2. Jadi benar-benar ketat banget antara Belanda, Jepang, Swedia nih. Terakhir Jepang akan bertemu Swedia, dan andai kata teman Pro 2 ya, Jepang yang menang terus Belanda menang tapi, atau mereka draw ya, terus Belanda juga draw, itu gila sih teman Pro 2 ya. Tapi kita belum tahu juga sih, ya kan? Karena masih banyak pertandingan tentu saja di Piala Dunia kali ini, yang dimana nanti kita juga akan melihat pertandingan yang seru nih teman Pro 2 ya.

Ada Belgia, Iran, terus aja Spanyol, Arab Saudi, ada juga Uruguay, Tanjung Verde ini lagi diunggulkan juga karena kipernya yang super kuat. Jadi kita akan menyaksikan pertandingan ini nanti pagi ya. Iya, besok pagi 82 dari jam 2 sampai dengan jam 9. Adapun pertandingan lainnya juga ada Selandia versus Mesir yang menjadi pertandingan terakhir buat besok di jam 10 teman bro 2 ya. Wow. Semakin seru aja Piala Dunia. Harusnya kalian sudah punya jersey kebanggaan kamu nih teman bro 2, jagoan-jagoan kamu sudah harus punya ya kan. Supaya ya minimal ikut-ikut pawai juga lah kalau timnya menang ya kan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Ih. Ih. Ih. Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax ya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada, di hari ini ya, tanggal 21 Juni diperingati sebagai perayaan Hari Musik Dunia. Dan Google ikut merayakannya, di mana mereka membuat ilustrasi doodle di Google mereka, teman Pro 2 ya. Dan ini adalah karya dari desainer Ardira Putra. Jadi memang hari perayaan musik dunia turut dimeriahkan mesin pencari Google. Google Indonesia mengambil tema musik dangdut dengan menggandeng desainer Ardira Putra. Dan musik dangdut divisualisasikan dengan alat musik gendang, keyboard, seruling, dan tamborin. Ditambah gambar truk, mic, juga kilau lampu, teman Pro 2. Jadi kayak bener ada truk loh, teman Pro 2 ya. Kurang tulisan di samping aja sih ya. Aku menunggumu kayak gitu. Atau rinduku tak seberat muatanmu gitu, teman Pro 2 ya. Jadi di mana Country Marketing Manager Google Indonesia Muriel Makarim berkata minat masyarakat terhadap musik dangdut di platform digital terbilang positif. Bahkan Google Search menunjukkan pencarian genre pop dut meningkat 30%, kemudian genre disco dangdut naik 20%. Selain itu, kata kunci terkait atmosfer hiburan seperti dangdut cafe, konser dangdut itu naik, teman Pro 2. Tak hanya itu, masyarakat semakin aktif mencari referensi ekspresi dan gerakan. Pencarian penyanyi goyang dombret lirik lagu Inul Daratista juga meningkat ya. Penyanyi Inul berbagi soal evolusi musik dangdut dari kacamatanya. Menurut ia, perkembangan musik dangdut saat ini jauh lebih pesat ketimbang di masa awal karirnya dulu. Talenta baru industri musik dapat mengeksplorasi kreativitas mereka menggunakan teknologi digital dan juga media sosial. Dulu mereka yang ingin masuk industri musik harus melewati jalur konvensional namanya. Kini kemudahan akses informasi memungkinkan individu menunjukkan kebolehan mereka dengan mudah. Dan popularitas dangdut juga tidak serta merta tersisih karena kehadiran musik-musik baru atau genre baru. Inul melihat banyak artis di luar genre dangdut yang mulai menyanyikan lagu dangdut dengan aransemen yang lebih dimodifikasi. Dan menurutnya fenomena ini menunjukkan tanda positif perkembangan musik dangdut yang akan jadi lebih pesat.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua nih.

Nah, informasi yang pengen Rama bagikan buat teman Pro 2 semua adalah soal NPD. Jadi nama NPD ini belakangan lagi mencuat banget. Mereka ini jadi banyak yang tahu teman Pro 2 ya. Iya, NPD atau New Pusat Dunia, di mana yang eksis banget lewat lagu mereka teman Pro 2 ya, yaitu yang sempurnanya aku untuk dirimu. Lagi berlalu lalang gak di media sosial TikTok, IG, jadi backsound yang banyak dipilih lah teman Pro 2 ya. Dan di mana mereka baru-baru ini punya jadwal manggung, dan ini kabarnya jadi panggung pertama mereka teman Pro 2. Ya, dari trio ini yaitu Lukman Hakim atau Kak Fev, Mario Kesar dan Niki Putra. NPD menandai debut mereka setelah penampilan Kortis dengan membawa Sempurnanya Aku. Lagu debut NPD yang langsung viral di media sosial sejak rilis Maret 2026 ini ya. Jadi boy group yang dikenal dengan aksi dramatis ini berhasil mempertahankan antusias penggemar yang sudah terjaga sejak Kortis menggebrak panggung perdana mereka. Dan usai membawakan lagu mereka, mereka terlihat menunjukkan ekspresi dramatis seperti Mario yang menangis serta Lukman dan Niki yang terlihat sesak nafas teman Bro 2 ya. Jadi ketiganya ini kompak mengucapkan terima kasih sembari berpamitan kepada penonton. Jadi mereka cuma bawa satu lagu ya. Selain berhasil memukau penonton di atas panggung, para member NPD juga berhasil memantik riuh penggemar saat tampil di ajang red carpet yang digelar sebelum konser dimulai. Jadi mereka ini kayak apa ya, kurang lebih pencitraannya itu memang mereka pengen diakui sebagai orang yang narsis banget gitu lah teman Pro 2 ya. Tapi akhirnya benar-benar banyak fansnya ternyata. Keren.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan bisa mendengarkan ada musik indie ya. Kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta.

0: Majid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Pro Indi, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

96.7 FM, teman terbaik kamu. Teman bro 2, saya punya sebuah cerita. Bukan cerita ya, lebih ke kata-kata motivasi sih buat teman bro 2 semua. Yaitu dengan judul Maaf. Teman bro 2, kita, kamu dan saya sering merasa sulit memaafkan orang yang sudah menyebabkan kita menderita. Memang itu bukan perkara yang mudah sih, tapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita, di mana berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Terus mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan itu? Meski mengetahui bahwa hidup kita lah yang terus menderita akibat perlakuannya, mengapa kita tidak melakukan yang sebaliknya? Kita menunjukkan bahwa kita telah melewati atau move on dan hidup dengan baik. Karena dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang jauh lebih baik daripada merasa marah, benci, atau sakit hati? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Apalagi kata maaf juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi, menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik. Ya, maaf tidak bisa melakukan itu. Tapi ketahuilah teman bro 2, maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua. Bahkan melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan bukanlah tentang bagaimana bisa kembali mengembalikan kekecewaan yang kamu miliki, melainkan memaafkan adalah soal membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Halo?
3: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
4: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu. Halo. Halo, Bu.
5: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Kedua FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Tahun 2002 dengan mengulangnya irama lagu ini, maka Osela sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Tuan Pro 2, kami akan hadir esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Programa 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 22 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irubbi kumatukat diban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace menemani kalian teman Pro 2 ya di hari Senin 22 Juni 2026. Tentu saja Grace menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi sampai nanti siang ya jam 11 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan buat kalian sepanjang pagi sampai nanti siang ya teman Pro 2. By the way, jangan lupa mengucap syukur untuk hari yang baru teman Pro 2. Ya, selamat menjalani hari Senin, minggu kerja yang baru teman Pro 2. Dan di pukul 6 pagi ini lewat 6 menit ya teman Pro 2, Grace hadirkan informasi lokal buat menemani kalian di Spada. Ya, informasi pertama teman Pro 2, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu STMSC mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan mempertahankan lahan sagu sebagai sumber pangan strategis bagi generasi masa depan. Ajakan tersebut disampaikan saat berdialog dengan masyarakat di Kampung Seget. Menurut Julian, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup yang semakin serius, mulai dari polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi ketersediaan sumber pangan di masa mendatang. Ia menjelaskan pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah telah berdampak pada ekosistem alam. Selain itu, sejumlah spesies ikan, kepiting, dan udang beresiko mengalami penurunan populasi akibat perubahan kondisi lingkungan yang semakin ekstrim. Ia juga menilai di tengah ancaman perubahan iklim tersebut, keberadaan sagu memiliki peran penting sebagai sumber pangan yang dapat diandalkan oleh masyarakat Papua. Bahkan menurutnya sagu bukan hanya penting bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi anak cucu di masa yang akan datang. Julian mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda untuk mengalihfungsikan atau melepas lahan sagu demi keuntungan jangka pendek. Ia juga menegaskan bahwa nilai sagu akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan dan berkembangnya teknologi pengolahan hasil sagu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Selamat pagi, teman.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada, dan informasi selanjutnya rapat koordinasi Forum Lintas Suku Asli Papua dan penguatan kelembagaan Dewan Adat Kabupaten Kota Seprovinsi Papua Barat Daya yang digelar di Hotel Belagri Kota Sorong Sabtu 20 Juni 2026. Para tokoh adat dan ketua lembaga adat dari berbagai suku di wilayah Kepala Burung dan Sorong Raya menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah. Salah satu rekomendasi utama adalah pembangunan rumah adat atau para-para adat bagi setiap suku sebagai sarana penyelesaian berbagai persoalan adat yang terjadi di masyarakat. Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan para peserta rapat menilai keberadaan rumah adat sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan adat. Menurutnya, rumah adat nantinya dapat menjadi pusat musyawarah dan penyelesaian sengketa adat yang melibatkan masyarakat adat setempat. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lanjut George, saat ini sedang mengkaji usulan tersebut dan akan berupaya mendorong realisasinya melalui dukungan anggaran pemerintah provinsi termasuk melalui dana otonomi khusus. Dengan keberadaan rumah adat, dapat memperkuat kelembagaan adat sekaligus menjaga nilai-nilai budaya masyarakat asli Papua di Papua Barat Daya.

102. Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Ya, Taman Pro 2 Yayasan Bengkel Belajar Antar Rakyat Papua bersama sejumlah mitra pemerhati lingkungan hutan dan budaya lokal menggandeng generasi muda suku Malamoy menggelar Papua Food Festival di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Festival yang berlangsung selama sepekan sejak 16 hingga 20 Juni 2026 dipusatkan di kantor Belantara Papua dan ditutup secara resmi pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan Papua Food Festival ditutup oleh Sekretaris Kelompok Khusus Otonomi Khusus DPR Kota Sorong, Yoda Pantrogea SE, mewakili Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong Robert Malaseme. Ketua Panitia Papua Food Festival, Salsabila Adriana, mengatakan festival ini bertujuan mengangkat kembali berbagai kuliner khas Papua yang mulai ditinggalkan terancam dan terancam hilang dari kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut Salsabila, kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi berbagai pihak yang peduli terhadap pelestarian budaya dan lingkungan. Festival ini mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesia, LPDP, BTN, De Purnomo Yusgiantoro Center, BNI, BCA Telusuri, dan POP Fleet. Sementara itu, Direktur Belantara Papua Markus Yafo menjelaskan bahwa Belantara Papua merupakan singkatan dari Bengkel Belajar Antar Merakyat Papua, sebuah ruang belajar bersama yang berfokus pada pelestarian budaya orang asli Papua. Ia menyebutkan lembaga yang berdiri sejak tahun 2005 ini telah melahirkan banyak pelaku seni dan budaya yang kini mengelola berbagai sanggar budaya di wilayah Sorong. Selama festival berlangsung, pengunjung disuguhkan berbagai demonstrasi pengolahan makanan tradisional Papua, mulai dari memasak papeda dengan ikan kuah kuning, teknik memasak menggunakan bambu, meracik minuman dari buah merah, hingga tradisi bakar batu yang syarat nilai kebersamaan dan rasa syukur kepada alam. Markus berharap tradisi kuliner Papua dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya, makanan tradisional tidak hanya memiliki nilai rasa, tetapi juga mengandung filosofi hidup yang menghormati alam dan menjaga keseimbangan lingkungan. Untuk memperkuat upaya pelestarian tersebut, Belantara Papua mendorong pemerintah Kota Sorong dan DPR Kota Sorong untuk menyusun perda yang secara khusus melindungi budaya asli Papua, termasuk kekayaan kuliner.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Sepada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2 Christmas yang menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu. Dan sudah pukul 7 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya teman Pro 2. Buat kami yang mau beraktivitas di hari ini, jangan lupa sarapan teman Pro 2, minum air putih yang cukup di pagi hari. Tidak terasa juga sudah tanggal 22 Juni teman Pro 2 ya. Lagi seminggu lah ya kita menghabiskan bulan Juni ini teman Pro 2. Jadi buat kami yang mungkin lagi perjalanan menuju kantor, menuju sekolah, kampus, hati-hati di jalan teman Pro 2, helmnya jangan lupa dipakai ya. Dan tampaknya ini cuaca kayak mendung ya pagi ini, jangan lupa jas hujan atau mantel kalian dibawa teman Pro 2, payung, jangan sampai nanti sudah di tengah jalan malah kehujanan teman Pro 2. Jadi sedia payung sebelum hujan teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi. Terus kalau kalian lagi dalam perjalanan mau request lagu bisa ya teman Pro 2, sambil menemani kalian di perjalanan kalian di pagi ini, langsung saja di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini di

Ya teman Pro 2, tentunya kalau tong bangun pagi harus minum air putih yang cukup ya teman Pro 2. Karena sebagian orang yang kalau kurang minum air putih ya, itu bisa kehilangan fokus teman Pro 2. Banyak orang juga yang punya kebiasaan minum segelas air putih setelah bangun tidur. Ini walaupun sederhana ya teman Pro 2, tapi kebiasaan ini tentunya memberikan manfaat yang cukup besar bagi kita punya tubuh. Jadi selama tidur sekitar 6 sampai dengan 8 jam teman Pro 2, pastinya kita punya tubuh ini kehilangan cairan ya melalui pernapasan, dan juga kita punya keringat yang keluar di malam hari teman Pro 2. Jadi saat bangun tentunya tong punya tubuh butuh air ya teman Pro 2, karena kondisi

Di tubuh kita tuh pasti kekurangan cairan saat bangun tidur, teman Pro 2. Tentunya dengan minum air putih bisa membantu menggantikan cairan yang hilang dari malam ya, teman Pro 2. Jadi kan punya tubuh kembali terhidrasi, teman Pro 2. Air putih juga pastinya bisa membantu memperlancar sirkulasi darah, teman Pro 2, mendukung kerja organ, terus kasih tubuh terasa lebih segar ya, teman Pro 2. Tidak heran memang kalau setelah minum air putih rasa ngantuk tuh perlahan berkurang dan tubuh pastinya terasa lebih siap untuk menjalani aktivitas di hari ini. Selain itu juga teman Pro 2 ya, mencukupi kebutuhan cairan sejak pagi tentunya bisa membantu menjaga kita punya konsentrasi sepanjang hari. Bahkan dehidrasi ringan sekalipun itu bisa buat kita cepat lelah, sulit fokus, terus mengalami sakit kepala karena kurang cairan ya teman Pro 2. Tapi tidak perlu langsung minum dalam jumlah banyak ya, minum perlahan-perlahan saja teman Pro 2. 1-2 gelas kah ya setiap pagi, itu sudah cukup untuk mulai hari dengan baik teman Pro 2. Yang penting jaga asupan cairan secara rutin sepanjang hari kalian bekerja, kalian beraktivitas di hari ini teman Pro 2, supaya kalian punya stamina juga tetap terjaga.

merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

Ya, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Grace menemani kalian di pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Tentunya kalau kita memulai hari dengan minuman yang tepat bisa membantu kita punya kesehatan sistem pencernaan ya, teman Pro 2. Tapi biasanya kita tidak sadar ada beberapa jenis minuman yang justru berpotensi memicu gangguan lambung kita nih, teman Pro 2. Meningkatkan asam lambung sampai dengan buat perut terasa tidak nyaman kalau dikonsumsi saat perut masih kosong setelah bangun tidur. Karena itu ya teman Pro 2, pentingnya untuk mengetahui minuman apa saja yang sebaiknya dihindari supaya kamu punya pencernaan tetap sehat dan pastinya tubuh siap menjalani aktivitas sepanjang hari ini, teman Pro 2. Jadi ini ada beberapa minuman ya, jenis minuman yang sebaiknya kamu hindari saat pagi hari, teman Pro 2. Dan kali ini pertama ya, kopi, teman Pro 2. Mungkin bagi banyak orang menikmati kopi di pagi hari bagian penting ya dari rutinitas mereka, teman Pro 2. Tapi mengkonsumsi kopi dalam keadaan perut kosong pastinya bisa menyebabkan peningkatan produksi asam lambung yang berlebih, teman Pro 2 ya. Dan hal ini juga bisa mengakibatkan rasa perih, masalah pencernaan, bahkan dehidrasi pada beberapa orang, teman Pro 2. Kemudian ya, sama halnya dengan kopi, teh juga sebaiknya tidak dikonsumsi saat kita punya perut kosong, teman Pro 2. Karena memang mengkonsumsi teh di pagi hari bisa memicu peningkatan produksi asam lambung yang pastinya punya potensi untuk menimbulkan masalah pencernaan nih. Selain itu teman Pro 2, ini jus buah sitrus, walaupun memang mengandung banyak vitamin C ya teman Pro 2, tapi mengkonsumsi jus dari buah-buahan sitrus kayak jeruk, terus lemon, terus grapefruit ya teman Pro 2, itu tidak disarankan saat kamu punya perut kosong, karena pastinya bisa kandungan asam ya. Lagi-lagi kandungan asam yang tinggi dalam jus ini pastinya bisa mengiritasi kita punya dinding lambung dan menyebabkan rasa perih, mual, dan juga kram perut. Ini juga jangan diminum pagi-pagi ya teman Pro 2, minuman bersoda, karena pastinya punya potensi untuk menimbulkan gas, terus kembung, dan juga rasa tidak nyaman di kita punya area perut. Kemudian teman Pro 2, minuman berenergi nih yang punya kandungan kafein dan juga gula yang sangat tinggi, dan pastinya tambahan-tambahan bahan-bahan ya kayak taurin dan juga guarana. Jadi senyawa-senyawa inilah yang bisa menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam kita punya darah dan juga bisa menimbulkan rasa mual, terus nyeri di lambung kalau kita konsumsi di pagi hari, teman Pro 2. Ini juga yang berbahaya ya, konsumsi minuman beralkohol di pagi hari terutama dalam perut kosong tentunya bisa menimbulkan bahaya yang serius buat kita punya kesehatan tubuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di Spada pagi ini teman Pro 2. Grace mau nemenin kalian di pukul 7 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini teman Pro 2 lari pagi ya, bukan sekedar aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh kita, tapi di balik rutinitas sederhana ini tentunya tersimpan beragam manfaat yang sering tidak kita sadari teman Pro 2. Mulai dari meningkatkan kesehatan jantung kita, kemudian memperkuat daya tahan tubuh, sampai dengan membantu menjaga suasana hati dan kesehatan mental kita. Kalau kita lakukan secara rutin ya teman Pro 2, lari pagi tentunya bisa menjadi investasi kecil yang kasih dampak besar buat kita punya kualitas hidup secara menyeluruh. Dan teman Pro 2, tentunya faktor lingkungan juga jadi salah satu alasan mengapa lari pagi lebih digemari dibandingkan lari di sore hari atau di malam hari teman Pro 2. Karena memang pagi hari tingkat polusi udara cenderung lebih rendah, jalanan juga belum terlalu ramai teman Pro 2 ya, dan pastinya suasana pagi lebih tenang. Jadi ini juga kasih pengalaman berolahraga yang lebih nyaman nih teman Pro 2. Dan kombinasi ini juga antara manfaat kesehatan dan kenyamanan inilah yang tentunya menjadikan lari pagi ini jadi pilihan utama bagi banyak orang. Ya tentunya lari pagi punya banyak manfaat ya teman Pro 2 dalam membantu tubuh untuk melepaskan hormon endorfin yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Dan biasanya setelah menyelesaikan lari pagi teman Pro 2, tubuh biasanya akan terasa lebih segar dan penuh dengan energi. Ini juga disebabkan karena peningkatan aliran darah ke otak yang berkontribusi pada peningkatan fungsi kognitif serta suasana hati kita teman Pro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, masih menemani kalian teman Pro 2 dan tentunya masih di Spada ya. Di pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 yang sudah memulai aktivitas pekerjaan di pagi hari ini, selamat bekerja, selamat belajar ya buat teman Pro 2 di mana saja kalian berada. By the way, ini Grace juga mau menginfokan cuaca di hari ini ya teman Pro 2 bagi wilayah Klademak dan sekitarnya nih teman Pro 2. Jadi di pukul 9 pagi sampai nanti di pukul 13 akan cerah ya menurut perkiraan dari BMKG nih teman Pro 2. Dan di pukul 14 mendung, berawan ya teman, cerah berawan teman Pro 2. Pukul 14 sampai dengan pukul 17 cerah berawan. Kemudian di pukul 18 sampai pukul 19 cerah, di pukul 20 sampai di pukul 23 cerah berawan teman Pro 2. Jadi hari ini ya diperkirakan sepanjang hari ini cerah berawan. Ya, walaupun cerah berawan, tetap sediakan payungmu atau mantelmu tuan Pro 2 ya, karena memang cuaca di Kota Sorong ini kita tidak tahu, sebentar tiba-tiba hujan, sebentar tiba-tiba panas. Jadi disiapkan saja teman Pro 2, jaga-jaga, siapa tahu di perjalanan kalian malah hujan, malah menghambat aktivitas kalian di sepanjang hari ini. Tentunya tetap semangat dan menjalani hari ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, di tanggal 22 Juni 2026 ini yang jatuh di hari Senin, tentunya jadi salah satu tanggal penting yang dipenuhi dengan berbagai peringatan baik dalam skala nasional maupun global ya, teman Pro 2. Selain diperingati sebagai HUT Kota Jakarta, tanggal ini juga menandai Hari Hutan Hujan Sedunia yang punya makna penting bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Ya, jadi teman Pro 2 ya, di tanggal 22 Juni ini yang bertepatan dengan bertepatan dengan Hari Hutan Hujan Sedunia ya, teman Pro 2. Peringatan ini tentunya punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran kita ya, bukan hanya kita ya, masyarakat global mengenai pentingnya hutan hujan bagi kehidupan di bumi, teman Pro 2. Jadi Hari Hutan Hujan Sedunia ini pertama kali diprakarsai di tahun 2017 sama Rainforest Partnership, teman Pro 2. Dan peringatan ini juga menekankan bahwa hutan hujan merupakan salah satu solusi paling efektif dan menghemat biaya dalam mitigasi perubahan iklim, teman Pro 2. Jadi melalui momentum hari ini, 22 Juni ini, berbagai organisasi dan juga komunitas di seluruh dunia pastinya berkolaborasi dalam mengembangkan strategi perlindungan dan restorasi hutan secara menyeluruh, teman Pro 2. Dan memang kita tahu hutan hujan punya peran yang sangat vital bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Selain itu juga hutan hujan tentunya dikenal punya ekosistem yang relatif stabil dan kecil, memungkinkan dengan kemungkinan ya mengalami kebakaran dibandingkan jenis hutan lainnya ya, kecil kemungkinan mengalami kebakaran dibandingkan dengan jenis hutan lainnya nih, teman Pro 2. Dan Indonesia juga jadi salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia loh, teman Pro 2. Jadi persebarannya itu di berbagai wilayah di Indonesia, di Jawa Tengah ya, Jawa Barat, kemudian di Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ya teman Pro 2 masih di sepeda pukul 8 lewat 29 waktu Indonesia Timur ya. Biasanya kalau tong tidur di malam hari ya teman Pro 2, itu kan pernah tidak terbangun di pukul dini hari gitu ya, di jam-jam dini hari, misalnya di jam 2 pagi sampai jam 5 gitu ya teman Pro 2. Sesekali dan umumnya tidak berbahaya ya, tapi ini kalau sering terjadi dan kam sulit tidur kembali, ini juga bisa berdampak buat kam punya kesehatan karena mengurangi kualitas dan durasi tidur ya teman Pro 2. Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang ya sering terbangun saat dini hari, biasanya karena faktor kelelahan akut yang terjadi berulang kali, kecemasan berlebihan, dan pastinya stres, dan masih banyak lagi gangguan-gangguan yang lain ya teman Pro 2. Yang biasanya dampak yang muncul antara lain itu kita jadinya kelelahan di siang hari, merasa mengantuk, kurang energi, dan pastinya sulit berkonsentrasi. Dan ini juga bisa mengganggu kita punya suasana hati ya teman Pro 2. Lebih mudah marah, lebih mudah cemas, stres gitu ya teman Pro 2. Penurunan fungsi kognitif juga ya terjadi teman Pro 2. Kita sulit fokus, sulit ambil keputusan. Dan pastinya penurunan daya tahan tubuh ya. Tidur yang memang terganggu secara kronis pastinya mempengaruhi sistem imun kita. Resikonya masalah kesehatan jangka panjang nih teman Pro 2. Kalau kurang tidur berlangsung lama tentunya bisa berkaitan dengan peningkatan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Jadi sebaiknya teman Pro 2, kalian mengatur jadwal tidur kalian dengan baik, apalagi sudah bertambah usia ya. Kalau sering terbangun di dini hari selama beberapa minggu, pastinya merasa lelah ya di siang hari, atau juga mengalami gejala-gejala lain yang kayak mendengkur keras, kemudian sesak nafas saat tidur, atau suasana hati yang menurun. Sebaiknya kalian langsung konsultasi ke dokter ya, untuk mencari penyebabnya apa nih, kenapa saya sering begini tiap hampir pagi gitu ya teman Pro 2. Pastinya setiap orang punya kondisi yang berbeda dan juga dampak terhadap kesehatannya juga bisa berbeda ya teman Pro 2. Jadi alangkah lebih baik kalau kalian mengalami hal ini langsung konsultasi ke dokter atau psikiater ya, kalau kondisi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, yang berulang terus teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola, debat bola manusia versus AI.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.